Tama hapi yak yak kuit ak te kayengwa. Nanau, nanau, cokok pe sekyak.